0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

ketemu teman pro 2. Kita geser dulu ke Nepal ya, karena ini kemarin rame banget juga di sosial media gitu ya. Kemarin kan udah ada berita kalau Nepal itu lagi ada banjir bandang gitu ya. Nah ini Nepal dan Tiongkok atau Cina memperingatkan resiko banjir baru di kawasan Himalaya setelah dua danau yang terbentuk di kedua sisi perbatasan kedua negara ini terancam jebol, teman pro 2. Nah, peringatan ini disampaikan waktu pemerintah Nepal dan Tibet masih berupaya menangani dampak banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan tersebut di hari Rabu kemarin ya, 26 Agustus 2026. Dan operasi pencarian juga penyelamatan masih berlangsung di lembah dan lereng yang sekarang ini banyak banget dipenuhi sama puing-puing. Dan hampir 1.000 orang dilaporkan hilang ya, dan sedikitnya 362 orang tewas karena banjir bandang. Dan kedua negara menyebut banjir dipicu oleh runtuhnya gletser yang mendorong batu, es, lumpur, dan juga puing-puing masuk ke sistem sungai yang ada di wilayah pegunungan, seperti itu teman pro 2. Nah, Otoritas Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Nepal memperingatkan kalau sebuah danau yang terbentuk di lokasi banjir sekarang ini berisiko jebol ya, dan berisiko memicu banjir baru lagi. Nah, peringatan serupa juga udah dikeluarkan ya di Tiongkok dan juga Tibet. Danau tersebut terbentuk setelah runtuhnya gletser dan longsor di Nepal membendung sungai, seperti itu. Jadi tim penyelamat ini minta agar warga di wilayah tersebut menjauhi bantaran sungai sampai pemberitahuan lebih lanjut ya, buat bisa mengantisipasi kemungkinan jebolnya danau. Nah, kalau misalkan Cina sendiri memperingatkan 3 juta meter kubik air atau setara dengan 1.200 kolam renang Olimpiade diperkirakan bakal mengalir ke sebuah danau yang udah terbendung di sisi perbatasan Cina dalam 3 hari ke depan. Nah, kondisi itu menciptakan resiko tinggi ya. Ternyata teman pro 2, resiko terjadinya jebolnya bendungan alami dengan aliran puncak diperkirakan terjadi itu adalah di tanggal 1 September, seperti itu teman pro 2. Nah, Kementerian Sumber Daya Air Cina sendiri menyebut perkiraan hujan selama 1 minggu ke depan juga berpotensi memperburuk ancaman banjir susulan. Kemudian menanggapi peringatan tersebut ya, sejumlah pekerja penyelamat di Nepal mulai berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi harus wajib menjauhi dari dasar sungai, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman pro 2 ada rencana ke sana mungkin ya, mungkin mau traveling atau apa, nah ini sebaiknya ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan gitu ya. Semoga aja dari bencana ini gak ada WNI yang tinggal di sana yang terdampak, seperti itu ya. Tapi sejauh ini belum ada informasi apakah di sana ada WNI yang terkena banjir bandang Nepal. Semoga aja emang gak ada gitu ya, karena masih ada laporan 1.000 orang hilang ya kalau gak salah tadi ya. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi teman pro 2. Kira-kira kita akan bahas apa lagi, tetap dengerin Sepada. Selamat pagi teman pro 2, sampai nanti sekitar jam 10 pagi.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woy, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Indonesia dikenal dengan ragam

ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

kamu. Satu lagu lagi ya yang di-recycle nih di playlist kita pagi hari ini. Ini sebenarnya dulu adalah lagunya ada band ya, Teman Pro 2, yang masuk di album Metamorphosis. Itu adalah album studio keempatnya ada band, dirilisnya tahun 2003. Nah sekarang nih yang kamu dengerin adalah versinya Eklat Story ya, Teman Pro 2. Jadi ini adalah grup musik yang dibentuk tahun 2015, tapi kalau masihnya ada band ini, mereka recycle di tahun 2024. Seperti itu. Gimana Teman Pro 2, suka yang mana? Versinya Eklat Story atau ada band? Kayaknya semua punya keunikannya sendiri ya, karena warna vokalnya vokalis bandnya juga beda. Seperti itu ya. Nah informasi selanjutnya datang dari Norwegia, Teman Pro 2. Kita masih membahas informasi dari luar negeri ya. Nah ini ada Raja Harald yang kelima dari Norwegia, baru aja tutup usia di usia 89 tahun setelah menjalani perawatan karena ada kelainan darah langka. Nah istana kerajaan Norwegia ngumumin Raja Harald kelima meninggal atau menghembuskan napas terakhir dengan tenang di Rumah Sakit Nasional di Oslo sana di hari Jumat 28 Agustus waktu setempat. Nah dalam 24 jam terakhir sebelum wafat ya, sejumlah anggota keluarga kerajaan udah datang menjenguk Raja Harald. Kemudian warga Norwegia juga mulai meletakkan karangan bunga di sekitar istana sebagai bentuk penghormatan. Raja Harald kelima sendiri udah memimpin Norwegia selama 35 tahun ya, sejak naik tahta di tahun 91 setelah ayahnya Raja Olaf yang kelima itu meninggal dunia. Nah Raja Harald ini lahir tahun 1937 ya, Teman Pro 2. Dia ini lahirnya di dekat Oslo. Dia jadi Raja Norwegia pertama yang lahir di negaranya sendiri sejak abad ke-14. Nah masa kecilnya dulu diwarnai sama Perang Dunia Kedua ya, baru berusia 3 tahun waktu Nazi dari Jerman menginvasi Norwegia. Seperti itu Teman Pro 2. Nah kalau kita membahas tentang Raja Harald ya, katanya kehidupan pribadinya tuh ikut mengubah tradisi keluarga kerajaan Norwegia. Seperti itu informasinya. Nah terus dia ini menikah dengan pujaan hatinya gitu ya di tahun 68. Nah keputusan tersebut kemudian membuka jalan buat anak-anaknya untuk bisa menikah dengan pasangan yang juga bukan berasal dari keluarga bangsawan. Seperti itu karena istrinya Sonja Haraldsson itu adalah putri seorang pengusaha, jadi bukan dari kalangan bangsawan gitu ya. Nah terus untuk bisa menikah sama istrinya waktu itu dia harus nunggu 9 tahun sebelum akhirnya dapat restu dari ayahnya untuk menikah. Seperti itu. Jadi anak-anaknya kemudian dibebaskan menikah sama siapa aja yang memang suka, memang cinta. Jadi gak perlu cek-cek latar belakangnya wajib bangsawan dari kerajaan mana. Seperti itu Teman Pro 2. Nah beliau ini juga disebut sebagai pemersatu saat krisis ya. Salah satu momen paling penting di pemerintahan Harald itu di tahun 2011 ada serangan teror di Oslo. Nah waktu itu ada 8 orang ini ya meninggal dunia gitu karena ledakan bom mobil di Oslo, sebelum kemudian pelakunya itu menembak mati 69 orang lainnya. Seperti itu Teman Pro 2. Dan waktu itu waktu krisis karena ada ledakan bom ini ya, dia tuh berpidato gitu ya, katanya meminta rakyat Norwegia tetap saling mendukung dan gak membiarkan rasa takut menguasai diri. Seperti itu. Nah kalau kita bahas dari sisi kesehatannya sendiri, memang kesehatannya tuh turun terus ya sejak tahun 2024. Jadi udah 2 tahun terakhir ini udah badannya udah mulai lemah gitu ya Teman Pro 2. Terus beliau ini menjalani pengobatan kortison karena ada anemia hemolitik, kelainan langka yang menyebabkan jumlah sel darah merah dalam tubuh itu menurun, sebelum akhirnya kemudian dirawat di rumah sakit sejak 17 Agustus 2026, dan kemudian meninggal dunia di 28 Agustus 2026. Yang pasti kita mengucapkan turut berbelasungkawa gitu ya. Pasti rakyat Norwegia merasa kehilangan gitu ya. Karena tadi pagi
tadi pagi lihat story, tapi kayaknya mungkin uploadnya kemarin ya, waktu tanggal 28-nya. Itu salah satu apa namanya anggota dari Kings of the apa sih namanya bandnya, aduh lupa lagi ya, itu loh yang duo main gitar King of Convenience ya kalau nggak salah ya, yang namanya Glambeck, itu mengucapkan sangat-sangat berduka kehilangan Raja Harald V dari Norwegia. Seperti itu teman Prodo, karena memang dia adalah warga negara Norwegia. Aduh, kayaknya berarti sangat-sangat dicintai sama rakyatnya ya teman Prodo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BMKG Kertajati ya, buat update informasi perakiraan cuaca hari ini ya, seperti apa nanti sekitar jam 8:30 ya. Teman Pro 2, ada gak sih diantara kamu yang suka makan, apa nih namanya, kalau panas-panas gini, semangka ya. Buah semangka ini kan disaranin banget dikonsumsi di musim panas ya, biar kita gak dehidrasi. Bingung sendiri. Biar kita itu gak kekurangan cairan gitu lah ya. Jadi ngemilnya tuh ngemil buah semangka. Nah, biasanya kalau kita makan buah yang satu ini, kulitnya itu berakhir jadi sampah organik ya, setelah daging buahnya habis dikonsumsi. Nah, padahal nih bagian putih di kulit semangka itu punya sejumlah kandungan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, informasi ini disampaikan sama guru besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya. Sekaligus beliau ini adalah seorang peneliti buah semangka, yaitu Profesor Dr. Budi S. Daryono bilang kalau bagian putih kulit semangka itu punya kandungan serat dan pektin yang cukup menonjol. Kemudian berdasarkan profil nutrisi terbaru dari United States Department of Agriculture ya, setiap 50 gram kulit semangka mentah itu mengandung sekitar 10 kalori, 1 gram serat pangan, 140 mg kalium, dan 4 mg vitamin C. Nah, kandungan itu tadi bikin kulit semangka punya peluang buat bisa dimanfaatkan lebih jauh ya. Sekaligus juga buat mengurangi jumlah limbah pangan yang dihasilkan oleh konsumsi buah semangka, teman Pro 2. Nah, bagian putih kulit semangka itu punya komponen penyusun dinding sel dalam jumlah penting, sehingga serat dan pektinnya itu jadi komponen yang cukup menonjol ya, teman Pro 2. Nah, penelitian terhadap 6 kultivar semangka komersial itu nunjukin adanya perbedaan kandungan pada bagian kulit ya, mulai dari serat, gula, protein, terus juga aktivitas antioksidannya. Seperti itu. Jadi emang antara satu semangka dan yang lainnya itu gak sama ternyata ya, karena ada perbedaan itu tadi. Nah, terus kalau misalnya kita ngebahas tentang kulitnya ini ya, jadi bisa diolah jadi pangan dengan keunggulannya masing-masing, seperti itu. Wah, ini diolah seperti apa ya? Nah, ini ada ide nih, bisa kamu jadiin acar atau manisan. Mungkin kalau yang suka kulitnya harus dicuci sampai bersih dulu ya, maksudnya biar kriuk-kriuk gitu. Tapi kalau misalnya merasa aduh, ini kan kotor karena apa segala macam, males apa, enggak ngerti cara cucinya atau seperti apa gitu ya, mungkin kamu bisa dikupas tipis aja. Seperti itu, teman Pro 2. Nah, sekarang mungkin teman Pro 2 jadi penasaran ya, rasanya seperti apa. Yang pasti sih jadi enggak manis ya, karena kan dagingnya udah habis ya, jadi kayak udah enggak ada rasa gula alaminya gitu ya. Tapi menarik, tadi bisa dijadiin acar jadi pengganti timun kali ya, kalau kita makan mie yamin nih, teman Pro 2.

0: terus datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 8:30 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Saatnya kita terhubung bersama teman-teman dari BMKG Kertajati untuk menginformasikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Cayu Majakuning dan sekitarnya ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Silakan Kak Desi laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayu Majakuning hari Sabtu 29 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 90%, kemudian angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau sosial media di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Kak Desi sudah melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini langsung dari BMKG Kertajati.

0: ketemu di Arya ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Asmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Jennie Blackpink kembali bikin gebrakan ya, yaitu menghadirkan proyek musik terbarunya. Jadi kalau kemarin, tahun berapa ya? Tahun-tahun lalu ya kalau gak salah teman Pro 2, 2025 dia kan udah rilis tuh album. Nah sekarang dia mau rilis lagi EP yang dikasih judul Fallen Angel. Dirilis bersamaan si single utamanya ya di 28 Agustus seperti itu. Katanya di EP yang satu ini dia mengusung pendekatan yang lebih lembut dan atmosferik ya. Katanya ngebawa nuansa folk dengan tekstur dreamy dan kayak ada semacam apa ya, melodi-melodi tipis gitu teman Prodo ya. Jadi Fallen Angel EP terbarunya si Jennie itu memperlihatkan Jennie makin mengeksplorasi warna pop global ya, sekaligus memperlebar jarak dari karakter K-pop yang lebih konvensional. Nah secara musikal ya, Fallen Angel itu ngandalin aransemen yang minimalis dengan permainan instrumen bernuansa folk dan atmosfer yang kayak lebih chill ya, dibandingin yang udah pernah dia rilis kan semuanya kayak derderdor, apa ya bahasa derderdor, maksudnya itu upbeat banget gitu loh, like Jennie itu kan pengen bikin goyang gitu kan. Nah ini lebih chill katanya teman Pro 2. Nah struktur lagunya juga dibikin lebih longgar gitu, dengan bagian refrainnya tuh muncul terus juga hilang di antara jeda-jeda instrumental. Nanti kalau misalnya udah masuk di apa nih namanya Pro 2 Cirebon bakal via puterin, tapi untuk saat ini ternyata masih belum masuk, baru dirilis kemarin ya, 28 Agustus 2026. Nah katanya apa namanya, Jennie ini melanjutkan karakter musik Jennie dalam beberapa rilisan terbarunya yang makin condong pada pop yang berorientasi pada apa ya, kayak vibesnya tuh gak kayak K-pop belakangan yang banyak apa ya, ngedance gitu ya. Katanya ini mungkin ngikutin tren zaman sekarang kali si Jennie ya. Nah kalau misalnya teman Pro 2 udah dengerin Less Than A Lover, nah itu adalah bagian dari EP digitalnya Jennie yang terbaru ya. Jadi kemarin udah rilis lebih duluan Less Than A Lover, terus rilis lagi Fallen Angel, seperti itu timelinenya teman Pro 2. Nah menariknya nih, EP Fallen Angel punya perbedaan materi antara versi digital dan fisik ya. Jadi kamu teman Pro 2 sebenarnya udah bisa dengerin di platform streaming, udah ada 3 lagu ya. Sementara kalau misalnya versi CD-nya itu punya 3 lagu tambahan yang ada judulnya Sweet Tooth, Lock It Down, dan Face ya. Nah dengan tambahan tersebut, versi fisik Fallen Angel punya total 6 lagu. Tapi kalau streaming doang, EP-nya isinya cuma 3 aja. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 beli CD-nya ya, ada materi eksklusif yang gak tersedia di versi digital. Ini adalah daya tarik tersendiri buat penggemar yang pengen koleksi rilisan fisiknya teman Pro 2 ya. Jadi emang sekarang tuh sebagai musisi juga harus pinter jualan ya. Kalau dulu kan rilis lagu cuma diputar di radio atau kalau enggak beli kasetnya. Nah sekarang karena udah banyak platform streaming, jadi harus apa ya, ada bedanya gitu ya, biar rilisan fisiknya itu juga bisa tetap laku secara bisnis seperti itu teman Pro 2. Sebenarnya tapi sebelum di era kayak sekarang ini ya, beberapa tahun yang lalu tuh sebenarnya udah banyak musisi-musisi yang misalnya rilisnya di Eropa misalnya, itu ada beda, misalnya ada tambahan berapa lagu seperti itu. Terus yang Via inget banget yang melakukan hal seperti ini adalah Adele ya. Jadi kalau Adele itu kerjasama sama supermarket ya atau apa sih, pokoknya kayak department store gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 belinya di situ, itu ada lagu yang nggak dirilis di versi streaming albumnya Adele seperti itu. Nah yang paling apa ya, menyebalkannya adalah yang di luar Amerika ini susah dapetin versi itu ya. Padahal ternyata versi unrilisnya yang cuma ada di CD yang kerjasama sama department store di Amerika itu, aduh seru-seru. Sebagai penggemar Adele tuh kayak ternyata enak-enak lagu semuanya. Sayang banget gak dirilis secara online ya. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi, masih dari dunia musik ya.
ada siapa lagi setelah ada Jenny? Tetap di sini dong, teman Pro 2. Jangan pernah pindahin channel kamu dulu ya. Tetap barengan sama Via di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi selanjutnya masih dari dunia musik ya teman Pro 2. Ada album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu teman Pro 2. Nah, hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtrack ya. Dan sekarang ini yang nomor 1 dipegang sama soundtracknya Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Dan artinya K-pop Demon Hunters yang memuat lagu hits Golden dari grup Huntrix ini cuma butuh 5 minggu

Rek Teman Pradua ya. Mengingat film ini juga hype-nya gak turun-turun ya kan. Bahkan kabar terbaru nanti bakal ada kelanjutan dari K-pop Demon Hunters ya, alias sequelnya K-pop Demon Hunters yang kedua. Belum ada plot cerita, belum ada informasi tanggal rilisnya. Jadi kita sebagai penggemar ya sudah, hanya bisa menunggu aja. Semoga lancar, jadi kita kan juga bisa segera nonton hasilnya seperti apa.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih membahas informasi seputar dunia musik ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang K-pop Demon Hunters, udah bahas Jennie. Nah, aduh. Ini berarti kita ada hubungannya sama K-pop semua ya. Karena informasi selanjutnya ini datang dari membernya Blackpink yang ternyata lagi memasuki era solo bersamaan ya. Selain Jennie, ternyata Jisoo dan Lisa baru aja ngumumin tentang proyek baru mereka sebagai soloist gitu, teman Pro 2. Nah, kalau Jisoo sendiri baru aja ngumumin single yang berjudul Click ya. Ini rencananya bakal dirilis tanggal 4 September gitu. Sementara kalau Lisa, dia bakal rilis proyek baru di 23 Oktober nanti ya. Judulnya adalah Press Play. Dan Jisoo barengan sama Lisa ini share pengumuman tersebut melalui media sosialnya ya, teman Pro 2. Cuman jeda berapa jam doang gitu. Nah, Jisoo sendiri cerita tentang Click ya lewat teaser videonya yang dibilang tuh nuansanya agak serem gitu ya. Terus juga nampilin suasana karnaval malam hari dengan sejumlah hewan animatronik yang bergerak dan kayak ada glitch-nya gitu. Jadi teman Pro 2 bisa nonton di sosmednya Jisoo ya. Nah, teaser tersebut diakhiri sama tulisan Click dan juga tanggalnya yaitu 4 September 2026. Sementara kalau Lisa memperlihatkan artwork yang bisa dibaca ya, yaitu Press Play. Nampilin dia tuh lagi menatap kamera gitu ya, dengan pakai baju apa ya, kayak gaun gitu ya, rambutnya panjang, terus ketiup angin seperti itu. Nah, terus nantinya ada single yang judulnya Sawadika bakal jadi single pertama dari proyek tersebut yaitu Press and Play. Dijadwalkan rilis 3 September seperti itu, teman Pro 2. Jadi ini janjian ya. Berarti yang lagi gak rilis album atau rilis karya baru kayaknya Rosie doang ya, teman Pro 2. Apa kabar nih, biasanya mereka kan barengan gitu ya. Nah, tapi kalau kita cek mereka sebagai grup ya, yaitu Blackpink, di Februari tahun ini Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rosie itu ngerilis EP yang dikasih judul Deadline ya. Debut di posisi nomor 8 di Billboard 200. Dan sebelumnya keempat anggota ini mereka udah merilis karya solo ya. Rosie kemarin tahun 2024 ya, terkenal banget singlenya waktu itu, Apa Tuh gitu kan. Terus ada Lisa dan juga Jennie sama-sama ngerilis karya baru juga ya. Waktu itu Jisoo juga yang paling terakhir kalau gak salah ya, tahun 2024 itu, teman Pro 2. Nah, kali ini gantian Jennie yang udah duluan ngerilis EP di kemarin 28 Agustus 2026 ya. Sementara itu katanya sih kalau Jisoo sendiri bilang dia tuh pengen lo punya album full, jadi gak cuma sekedar EP. Karena kalau EP kan mini album ya, isinya paling 3 lagu udah boleh disebut EP gitu kan. Nah, kalau Jisoo pengen deh someday mengeluarkan album full untuk bisa eksplorasi musik yang lebih luas. Sementara kalau Lisa sendiri sekarang dia lagi ngerjain album solo keduanya, teman Pro 2. Jadi ini kita nungguin kabarnya si Rosie ya, kira-kira dia mau rilis album juga gak ya, atau ya bolehlah single-single dulu, bolehlah ya.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

0: Thank you banget teman Pro 2 udah dengerin Spada ya selama 4 jam terakhir ini. Dan bentar lagi bakal ada Gina nemenin kamu di Pro 2 Hitlist lanjut santai siang. Jangan lupa kalau hari Sabtu adalah waktunya kita update 20 lagu mancanegara Indonesia dan juga mancanegara ya yang terlaris minggu ini. Nanti jam 2 sampai dengan jam 3 barengan sama Gina di Indopass 20 lagu Indonesia ya. Terus nanti jam 3 sampai dengan jam 4 ketemu sama Via lagi di International Top 20. Yang pasti ada new entry yang harus kamu dengerin dan rajin request nanti di Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2 jangan lupa follow Instagram kita juga ya di @rri_pro2cirebon untuk bisa update semua program-program dan juga konten-konten kita. Terus subscribe RRI Cirebon di YouTube dan jangan lupa download RRI Digital biar bisa dengerin kita di mana aja kapan aja. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Happy weekend teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soal.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar hias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Produa Hitlist. Waktunya Produa Hitlist. 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Gina balik lagi nemenin kamu siang hari ini di Produa Hitlist. Yuk, yang mau request lagu Gina, tunggu di 08 11 20 29 37.

selamat siang dulu nih buat Fuji yang pengen dengerin lagunya MMG My Mind Gue Kak Gina. Siap Gina play. Ada juga Arumi pengen dengerin lagunya Hong. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Okay, in ini selanjutnya ada Intan pengen dengerin lagunya apa ini, siapa nih? Salma yang hacu dong Kak Gina. Salamnya buat Kak Gina, semangat siarannya. Terima kasih. Nanti Gina play lagunya ya, satu-satu ya. Gina play dulu tadi yang udah di request sama siapa sih? Lupa nih, Nona ya. Hong.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, Sabrina Leonor selesai. Buat kamu yang tadi udah requestnya haha, ini gini playnya lagu barunya Sabrina ya, biar lagunya naik juga gitu loh ya. Yang haha emang menyenangkan, suka gini juga sama ya teman Pro 2. Tapi ada lagu barunya Sabrina Leonor nih yang boleh juga kamu request, yang judulnya ini selesai. Jadi buat para berbinar, semoga kamu tidak kecewa ya dengan pilihan laguku siang hari ini. Gimana sih Gen, katanya suruh request, tapi pas request kok malah nge-play yang lain. Maksudnya biar naik juga loh lagu ininya ya, lagu selesai Sabrina Leonor. Next, Gina punya Ismi yang pengen lagunya Taylor Swift, play dong I Knew It, I Knew You. Siap, langsung Gina play.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan
0: bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kasih buat kamu yang udah kirimin requestannya di 08 11 20 20 937. Jangan lupa untuk terus request ya di program request kita Pro 2 Hitlist setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang untuk bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Sekarang kita punya informasi buat kamu tentang 5 negara ya, 5 negara penghasil kopi terbaik ya, penghasil kopi terbanyak. Pokoknya yang keren-keren deh, 5 negara apakah termasuk ada Indonesia. Abis ini Gina infoin ke kamu ya teman Pro 2.
1: Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara. Karena diam bukan pilihan, suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: ini biar seger kita ngopi kali ya, Mam Roda 2 sambil kita jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya? Jalan-jalan ke negara penghasil kopi di Asia, termasuk Indonesia nih Mam Roda 2 yang punya wilayah penghasil kopi terbaik di Asia. Jadi Indonesia itu punya ribuan pulau dengan kondisi tropis yang cocok untuk perkebunan kopi. Terus juga kopi sendiri ini dulu merupakan salah satu hal yang dibawa pertama kali ya oleh kolonial Belanda abad 17, kopi Arabica. Industri kopi di Indonesia kemudian menghadapi masalah ketika penyakit menyerang banyak tanaman, sehingga petani mulai beralih ke kopi robusta yang lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Meski produksi robustanya besar, Indonesia juga punya kopi Arabica premium nih, salah satunya Mandailing dari Sumatera dengan karakter rasa yang kuat. Indonesia juga terkenal nih dengan kopi luwaknya yang diproses dari biji kopi setelah melewati sistem pencernaan luwak yang masuk ke dalam daftar kopi termahal di dunia.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Wibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah Wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni Webu yang kemudian diserap menjadi Wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Indonesia teman Pro 2, 5 negara penghasil kopi. Jeng jeng jeng jeng. Di Asia lainnya adalah Cina nih. Cina itu sebenarnya kan melekatnya dengan minum teh ya, tapi ternyata produksi kopinya juga di sana melimpah teman Pro 2. Meningkatnya minat terhadap kopi di sana mendorong sejumlah petani beralih dari tanaman teh ke kopi dengan harapan mendapatkan penghasilan lebih baik. Seiring meningkatnya minat warga Cina terhadap kopi, industri kopi di Cina sempat mencatat pertumbuhan sekitar 16% per tahun. Sebagian hasil produksinya masih diserap perusahaan besar untuk diolah jadi kopi instan bagi pasar domestik. Nah, meski industri kopinya terbilang lebih muda, kondisi iklim di beberapa wilayah Cina dinilai berpotensi mendukung produksi kopi berkualitas. Ada juga Vietnam, teman Pro 2, yang dikenal dengan 90%-nya ini memproduksi kopi robusta ya, sedangkan sisanya berupa arabica yang masih banyak ditanam di kawasan dataran tinggi dan pegunungan. Wah, ternyata negara-negara di Asia juga banyak yang jadi penghasil kopi terbanyak ya teman-teman berdua.

Kakak, bangun. Sudah jam berapa nih?

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah TechSnack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hansrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan TechSnack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, TechSnack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hansrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya TechSnack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Rekor gol terbanyak sepanjang masa di Al Nassr sekaligus membawa timnya menang 2-1 di Al Thawun dalam laga Saudi Pro League di Riyadh hari Sabtu dini hari. Dan Ronaldo ini mencetak gol di menit ke-50 mengubah kedudukan 2-1 untuk Al Nassr. Dan gol Ronaldo ke gawang Al Thawun ini bikin dia jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al Nassr di Saudi Pro League. Dan gol ini adalah gol ke-104 Ronaldo, memecahkan rekor gol sebelumnya atas nama Mohamed Al-Sahlawi. Mantap banget ini Om Ronaldo ya, udah tua pada tua sih. Udah dewasa, bukan dewasa. Udah 40 tahun sama Om Ro 2. Iya kan? Lebih, iya gak sih? Menurutnya menariknya ya nih, Ronaldo cuman butuh laga yang jauh lebih sedikit. Ronaldo cuman butuh 110 laga untuk mencetak 104 gol. Sementara Al-Sahlawi itu harus 205 laga dulu buat dapetin 103 gol. Ronaldo juga sekarang butuh 22 gol lagi untuk menembus catatan 1000 gol. Kira-kira gimana Tamam Pro 2, para fansnya Ronaldo masih optimis gak dia bisa dapat 1000 gol tahun ini?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Nomor urut 2 pembalap asal Indonesia Mario Aji mengaku ngerasain tanda-tanda positif nih pas dia lagi menjalani sesi latihan bebas atau pre-practice untuk MotoGP Aragon 2026 hari Jumat kemarin. Jadi di latihan sesi latihan besar, Aji ini ada di peringkat ke-27 dengan catatan waktu 1 menit 50,734 detik atau hanya terpaut beberapa detik aja nih dengan penghuni peringkat pertama Ivan Irtola. Berkat catatan waktunya ini, Aji langsung melejit ke posisi 17. Cuman ya, Aji gak bisa lolos otomatis ke kualifikasi kedua karena harus menjalani kualifikasi pertama hari ini. Beuh, keren banget ya Kunto Aji. Loh, kok Kunto Aji? Mario Aji maksudnya.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2 abis ini Gina akan ajak kamu untuk ikut dengerin Indopass 20 dan International Top 20 untuk 29 Agustus 2026. Kira-kira siapa yang akan jadi juara di Indopass 20 dan International Top 20 minggu ini? Stay tune terus ya teman Pro 2, Gina temenin. Kalau sekarang iya benar, Gina temenin sampai jam 3 sore nanti.

terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gina balik lagi buat nemenin kamu di Indopas 20. Kali ini ada 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang sudah disusun sedemikian ciamiknya oleh Music Director Pro 2. Tapi sebelum kita memulai perjalanan dari posisi 20, Gina mau kasih tahu dulu lagu yang harus keluar minggu ini. Ada Ancika dari Ariel Noah.

Di posisi 20 alias new entry, ini lagu yang ditunggu-tunggu oleh para fansnya Roni Parulian. Setelah sekian lama tidak mengeluarkan single, Roni Parulian kembali dengan single yang berjudul Februari. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya.

Aziz Devaki untuk kau hargai di posisi 20, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Pindah ke posisi 18. Gini agak heran sih sama lagu ini, karena udah 2 minggu dia itu bertahan di posisi 18. Nggak mau naik dan nggak mau turun, malah kesalip sama new entry minggu lalu. Posisinya tetap ada di nomor 18. Ini dia Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Ronald Dewa yang terlambat di posisi 17. Lagu ini juga sama nih bertahan di posisi 17 sama seperti minggu lalu. Next, di posisi 16 Gina punya Iqbal Arya, Takkan Ada, naik 3 peringkat dari posisi 19 minggu lalu.

Itu dia Sabrina Leonor selesai di posisi 15. Sama seperti minggu lalu nih Teman Pro 2, posisinya gak kemana-mana, di nomor 15 aja. Kenapa sih? Apa kalian belum move on dari lagunya Sabrina Leonor yang haha? Terpantau di program Pro 2 Hitlist itu masih banyak yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang haha. Padahal lagu barunya nih yang selesai, ini udah bisa kamu request Teman Pro 2. Yaudah deh, kita next aja, pindah ke posisi selanjutnya, ada Change LDR.

posisi 13. Banyak lagu yang minggu ini posisinya tuh sama, di situ-situ aja. Kenapa sih? Termasuk lagunya Farel Hilal ini, Teman Pro 2. Minggu lalu dia ada di posisi 13 dan minggu ini juga di posisi 13 lagi. Lain halnya ya, beda sama lagu yang satu ini, lagunya For Revenge, I Miss You Every Brand New Day, yang minggu

Itu dia, Naikila My Mind Gue di posisi 11, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Emang lagu ini nempel terus ya, kayak dibawa-bawa kemanapun gitu. Kayak di mana-mana tuh ada lagu Kamu Bukan My Mainan Gue. Dah, jangan Gina yang nyanyi ya, biarin Naikila aja teman Pro 2. Sekarang waktunya Gina kasih tahu siapa yang ada di posisi 10. Tapi Gina mau recap dulu ya. Tadi di posisi 20 ada new entry Roni Parulian Februari. Anggis Devaki untuk Kau Hargai di posisi 19. 18 Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan Momo. Ronald Dewa yang terlambat di posisi 17. 16 Takkan Ada Iqbal Arya. Sabrina Leonor selesai di posisi 15. 14 LDR Change. Farel Hilal keliling di posisi 13. 12 I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge. Dan Naikila MMG My Mind Gue di posisi 11. Pindah ke posisi 10 teman Pro 2, Gina punya Kendris Semesta.

Aku ngerasa selalu bersemangat ketika dengerin lagunya Marbles yang Hom Pimpa ini. Hom Pimpa alaihum gambreng. Aku kira tuh ya pas awalnya lagu ini tuh bukan orang kita yang nyanyiin, orang Indonesia maksudnya ya. Kirain tuh kayak girl band mana gitu ya, luar negeri. Ternyata orang Indonesia teman pro 2 Marbles Hom Pimpa di posisi ke-7. Pindah ke posisi 6, kita punya Bernadia Rabun Jauh.

Hujan dari Juicy Lucy Teman Pro 2 di posisi kelima, bertahan sama seperti minggu lalu juga ada di posisi 5. Nih, gini ingetin nih Teman Pro 2, biar lagu jagoannya kamu nih naik peringkat, jangan lupa untuk terus request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 11 sampai jam 12 siang. Biar naik gitu posisi lagu jagoan kamu, jangan sampai turun kayak lagunya Adrian Khalif nih Teman Pro 2, yang minggu lalu ada di nomor 2, tapi minggu ini ada di nomor 4. 2001 kali Adrian Khalif.

0: Salma Salsabil, Hachu, naik satu peringkat dari posisi 4 minggu lalu, lumayan ya. Satu juga gak apa-apa ya Salma ya. Yang penting tuh ada progresnya, ada peningkatan begitu posisinya ya. Next di posisi 2 ada Samuel Cipta, Jaga Terasa.
1: Mungkin langit punya jawaban, dunia yang berhenti berjalan.

Sudah waktunya Gina kasih tahu ke kamu siapa yang jadi juara minggu ini, teman Pro 2. Tapi sebelumnya Gina mau recap dulu dari posisi 10. Ada Kenry Semesta, Ariel Noah, Raisa Senang, dengar suaramu lagi di posisi 9. 8 Teh Hijau Tulus, Marbles Hompimpa di posisi ke-7. 6 Rabun Jauh Bernadia, Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi ke-5. 4 2001 Kali Adrian Khalif, Salma Salsabil Hacu ada di posisi ke-3. Dan di nomor 2 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Lalu siapakah juara kita minggu ini? Langsung aja, ini dia juara kita minggu ini.

Oke, sekarang waktunya Gina pamit dari Indopass 20 ya. Tapi sebelumnya Gina mau ucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Sila On 7 Records, Hits Records, Universal Music Indonesia, Emotion Entertainment, Juni Records, Elise Entertainment, Tulus Company, Anti Normal, Sony Music Publishing Indonesia, Super Sound Music, Better Days Production, Irama Music Production, Firefly Records, dan Trinity Optima Production. Terima kasih juga Gina ucapkan untuk Musik Director Pro 2 Nila Fitriana, dan tentunya buat kamu yang udah stay tune dari tadi jam 10 pagi ya, udah dengerin Gina hari ini. Abis ini kamu akan dengerin Via di Top 20 International, so pastiin kamu tetap stay tune dan ketemu lagi sama Gina minggu depan di Indopass 20. Dadah!

0: Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Via di International Top 20 ya. Selama sejam ke depan kita bakal bahas 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini, lengkap sama update kabar paling baru juga dari artis favorit kamu. Sebelum kita mulai International Top 20 selengkapnya, kita cari tahu dulu yuk teman Pro 2, siapa yang terpaksa harus kita kick out minggu ini untuk di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ternyata Runway kolaborasi dari Lady Gaga barengan sama Doechii terpaksa harus keluar minggu ini ya teman Pro 2. Dan mereka ini ternyata cuma berhasil bertahan selama 15 minggu aja di International.

lagi langsung kita buka International Top 20 hari ini dari posisi paling buncit sekaligus new entry kita untuk di 29 Agustus 2026 ya. Jadi ada lagu terbaru dari Flow, judulnya adalah Therapy at the Club. Dan buat teman Pro 2 yang belum familiar sama Flow, mereka ini adalah trio dari Inggris ya. Mereka baru aja ngumumin jadwal tur musim panas mereka yang katanya laku keras di Inggris dan juga di negara-negara lain.

naik memperkuat posisinya di chart minggu ini, teman Pro 2. Di luar dunia musik, Jenny ini baru aja tampil lewat kampanye fashion global terbarunya, dan kabarnya nih dia lagi nyiapin proyek solo visual yang ambisius. Number

0: Lokasi Ciamik yang masih bertahan stabil di posisi ke-18 selama 3 minggu berturut-turut ya, yaitu Call It Off by Emotional Orange barengan sama Jaehyun dari NCT. Kabar gembira buat kamu pecinta dari Emotional Orange ya. Mereka ini baru aja mengkonfirmasi kalau lagi nyelesain album kolaboratif terbaru yang bakal menghadirkan lebih banyak kejutan artis dari Asia. Kita pindah ke posisi selanjutnya, posisi 17 ada Sienna Spiral yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kalau teman Pro 2 tahu, penyanyi yang satu ini baru aja tampil secara live ya di sesi akustik radio ternama yang videonya langsung viral di TikTok.
1: Number 17.

0: Profile dari Soulchild bertahan konsisten di urutan ke-16. Musisi independen dari Kanada dan keturunan Korea juga ya. Dia ini baru aja ngebagiin teaser singkat di media sosialnya kalau dia lagi memproduksi mini album bertema romansa masa muda.
1: Number 16.

dan singlenya yang berjudul Hong Teman Pro 2, dan mereka ini baru aja dapetin pujian gitu ya atas aksi panggung mereka yang disebut-sebut penuh dengan energi. Naik ke posisi selanjutnya di posisi 14, Rich Brian perlahan tapi pasti ya merangkak naik menuju jajaran top 10, dan dia ini adalah rapper kebanggaan Indonesia di kancah internasional, baru aja nyelesain produksi soundtrack film Hollywood terbaru, dan katanya albumnya juga bakal segera rilis di dalam waktu dekat. Number 14.

0: Bi alias Beyonce masih bertahan kokoh di posisi ke-13 minggu ini. Beyonce ini baru aja bikin heboh industri kreatif ya dengan merilis dokumenter di balik layar penggarapan albumnya yang dia ini juga duduk di bangku produser eksekutif. Dan di posisi 12 ada Alex Warren yang mempertahankan posisinya tanpa goyah dibandingin minggu lalu ya. Jadi Alex Warren ini adalah penyanyi yang ngawalin karirnya sebagai content creator. Dia ini baru aja sharing gitu ya tentang tiket konser tour dunianya yang sold out di berbagai negara.
1: Number 12.

0: sampling dari lagu tahun 90-an yang berjudul Macarena. Nah, girl band ini baru aja mencetak rekor angka penjualan album fisik tercepat di Asia dan katanya bakal tampil di panggung penghargaan internasional bulan depan. Kira-kira penghargaan apa ya teman Pro 2?
1: Number 11.

Di posisi 15 ada Nona dengan Hong. Di posisi 14 Tears by Rich Brian.

0: Yang terbaik kamu. Lanjut lagi perjalanan kita di International Top 20 hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Kita buka posisi 10 besar dengan lagu dari Somber, My Body Isn't Ready. Penyanyi yang satu ini kabarnya baru aja tanda tangan kontrak sama produser papan atas Hollywood. Kira-kira buat proyek apa ya, teman Pro 2?
1: Number 10.

0: Kita naik dulu yuk ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 9. Ada band pop rock legendaris dari Irlandia yang masih belum tergoyahkan ya, ada di posisi 9. Dan mereka ini baru aja bikin pengumuman ya kalau mereka bakal datang ke Indonesia di tahun depan. Ini dia, Man in the Arena by The Script.
1: Number 9.

0: BBM terbesar dunia. Sementara kalau Ed Sheeran sendiri lagi sibuk memproduseri lagu buat beberapa musisi muda berbakat. Kita tungguin ya, kira-kira siapa aja musisi yang diproduseri sama Ed Sheeran. Melesat 3 peringkat sekaligus, Olivia Rodrigo terus ngebuktiin kekuatannya di tangga lagu global, teman Pro 2. Jadi selain disibukkan sama jadwal tour yang selalu padet ya, Olivia ini juga baru aja masuk dalam daftar nominasi penghargaan musik bergengsi tahun ini.
1: Number 7.

di runner-up minggu lalu, Nona harus rela turun ke posisi ke-6 setelah 10 minggu bertahan di International Top 20. Tapi biarpun kayak gitu ya, ini adalah lagu kedua Nona di chart mingguan kita. Dan ini tuh jadi bukti gitu ya, kalau mereka masih mendominasi

Ariana Grande kembali menembus jajaran top 5 lewat vokalnya di lagu Hate That I Made You Love Me. Sekarang ini Ariana Grande lagi nyelesain residensi tournya di London sana di Inggris ya, dan katanya dia bakal hiatus dari sorotan publik setelah tour yang satu ini selesai. Number 5.

0: Dua peringkat sekaligus balada emosional dari Louis Capaldi terus menyentuh hati para pendengarnya ya. Dan penyanyi dari Skotlandia ini ternyata sering loh sharing momen santai dan seseruannya di TikTok di sela-sela jadwal tur musiknya yang padat, teman Pro 2.
1: Number 4.

0: di posisi 3 besar ya untuk 29 Agustus 2026 ya. Nah, yang ada di posisi 3 ini kalau kita dengerin ya adalah racikan beat khas dari Calvin Harris dipaduin sama vokalnya Jay-Z yang sukses ngebawa single ini naik ke posisi 3. Calvin Harris sendiri baru aja selesai dari residensi DJ-nya ya di musim panas tahun ini, teman Pro 2. Nanti kita akan update lagi kira-kira Satisfy bakal ada di posisi berapa ya minggu depan. Kita tinggalin dulu kolaborasi dari Calvin Harris barengan sama Jay-Z karena kita mau naik ke posisi runner up minggu ini. Tinggal satu langkah lagi menuju puncak ya. Ada kolaborasi R&B manis dari Kelani dan juga Usher yang berhasil merebut posisi runner up di 29 Agustus ini. Kelani sendiri baru aja ngerilis album fullnya yang dikasih nama kayak namanya dia yaitu Kelani. Dia lagi siap-siap mau tour gitu ya. Sedangkan kalau Usher sendiri baru aja merayakan kesuksesan penampilannya di panggung hiburan dunia.
1: This is your number 2.

penasaran siapa yang ada di posisi paling puncak minggu ini? Tenang, sabar, tahan dulu karena kita mau recap ya siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Di posisi 10, My Body Isn't Ready by Somber.

0: Posisi ketiga, Satisfy by Calvin Harris and Jay-Z. Di posisi kedua minggu ini, Should and Never by Kehlani featuring Usher. Fia mau saya thank you dulu buat para label yang udah ngirimin kita lagu-lagu kerennya ya di International Top 20 hari ini. Ada Walt Disney Records, ada Atlantic Records, terus juga ada Columbia Records, Polydor, Vertigo, Babydoll Music, XTX Rising, Javen Records, terus juga ada Stem Records, BMG Rec Management, Warner Records, Source Music, Soul Child, Capitol Records, Odd Atelier, dan juga Emmy Records. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini di International Top 20 hari ini ya. Sabtu 29 Agustus 2026, kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa buat rajin request lagu-lagu favorit kamu. Dan ini dia ternyata yang menjadi jawara kita untuk hari ini. Congratulations, I knew it, I knew you by Taylor Swift udah bertahan selama 9 minggu di International Top 20. Berarti dia jadi jawara kita selama 2 minggu berturut-turut teman Pro 2. Nah, karena udah di-spill juara kita untuk di hari ini, berarti Fia juga harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you udah barengan sama Fia di International Top 20. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Bye, happy weekend.
1: And please welcome your

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, teman Pro 2 jadi jawara di minggu ini untuk International Top 20 ya. Dan thank you juga buat Via yang udah bawain International Top 20. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan gabung bareng Prodo FM Jakarta di Music Planner. Dan hari ini teman Pro 2 kita bakal dengerin ada Tavisa Band yang bakal ngobrol-ngobrol di Music Planner sore hari ini ya teman Pro 2.

107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

hasil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: baik kamu masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini
3: band aja belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: orang satu.
1: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan

0: di keyboard.
1: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
3: Gimana?
2: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
4: Kita
3: ada
4: personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke, awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha. Oh, aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Sendiri bener, bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
4: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh, Indonesia sekali berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Oh, iya, nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
5: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya, bisa.
5: Tapi
3: bisa.
5: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
5: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
5: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
5: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
5: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Jadi keyboardis ini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
2: Ini, bebas.
5: Boleh ya.
3: Boleh.
5: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
5: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
5: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
2: dibully karena lagi.
5: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
5: gitu. Yeah. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan.

0: Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
2: Bukan
0: Tata Vivi Sasa.
2: Iya. Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya. Oh iya?
2: Bahasa Sanskerta.
3: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
0: Masa enggak bisa.
4: Benar.
0: Di Depok ya, Depok.
4: Lagi. Oke.
3: Iya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu gitu
1: ya. Nih, tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih kaki, jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya

0: manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
1: Lucunya Tavis ya, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tavis ya.
0: Oh,
1: seperti itu. Okay, okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tavisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, okay. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
1: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar, benar.
1: Pasti terhipnotis benar sama Yurda.
0: Oke, okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
2: Apa hilang? Ada api? Ada api, ada tisu?
0: Oh, iya.
2: 1, 2, 3.
0: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
2: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal. Akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke, awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu. Terus single keduanya kita ada Masa Itu. Dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Nah awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: bikin ikhlas kan.
1: Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini
0: dari ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Terus dicocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
2: dia
0: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah dadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram.

0: Tuhan. Oke, itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
1: Oke, sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish. Karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku, udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya, karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
2: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu.

0: Ada cerita unik dari produksinya?
1: Nah itu, yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang merah itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, okay. Sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu.
1: Iya. Jadi aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
0: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
1: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
0: Wah keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
0: Hello
2: ceria
0: Kamu
2: tuh. Hello
3: ceria,
2: ceria.
3: Ceria.
2: Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
0: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: hello alpha kamu banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster, raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bang
0: iya.
1: John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong, ceritain dong.
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu-gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: lagi cewek kabur juga
2: ya. Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu,
3: karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unikal darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus pula, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang.
0: Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Punya mobil pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, yeah.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Okay. Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik saya dan saya.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada

107,5/2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Setelah tadi kamu ngikutin Music Trainer bareng Pro 2 FM Jakarta ya. Sore cianya dilanjut sama Adit, teman Pro 2 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Adit mau kasih informasi pertama nih ke kamu. Ada kebakaran hebat ya yang melahap sebuah lahan kosong yang dipenuhi rumpun bambu dan semak belukar di blok makam Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, teman Pro 2, pada Jumat kemarin, tanggal 28 Agustus 2026. Api sempat membesar dan merambat hingga ke bagian bawah jurang yang berada di kawasan rumpun bambu, teman Pro 2. Beruntung, kobaran api berhasil dikendalikan petugas damkar ya sebelum meluas ke area lahan lainnya nih. Nah, dari damkar sendiri mengatakan laporan ini diterima oleh petugas pukul 12.02 waktu Indonesia Barat ya. Ini kayaknya pas orang-orang sholat Jumat, teman Pro 2. Kemudian regu 1 sektor sumber langsung diterjunkan ke lokasi pukul 12.12, teman Pro 2. Sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman dengan menggelar 3 selang. Dan kondisi api saat itu masih cukup besar sehingga proses pemadaman dilakukan secara intensif. Selain menggunakan penyemprotan dan mobil pemadam, petugas juga melakukan pemadaman secara konvensional dengan melibatkan Babinsa Koramil Talun, Mandor Desa Kubang, serta warga setempat. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api pada pukul 12.30 dan pendinginan selesai pada pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Setelah dinyatakan aman oleh petugas bersama Mandor Desa Kubang, tim pemadam kemudian meninggalkan lokasi kembali ke sektor untuk bersiaga. Nah, berdasarkan pendataan sementara, teman Pro 2, luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai 10.000 meter persegi atau sekitar 1 hektar ya, teman Pro 2. Sementara itu, sekitar 60.000 meter persegi lahan lainnya berhasil diselamatkan dari kobaran api. Dan dari kejadian ini juga tidak ada korban jiwa, teman Pro 2, maupun korban luka di peristiwa tersebut. Petugas damkar juga sempat mengalami kendala berupa tidak tersedianya sumber air yang berada dekat dengan lokasi kebakaran, teman Pro 2. Dan petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di lahan kosong yang ditumbuhi semak dan bambu ya, teman Pro 2. Dan untuk penyebabnya saat ini masih didalami lebih lanjut. Oke, teman Pro 2, kalau masih di sini tentunya masih bareng sama Adit di Sore Ceria.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Adit mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Sore Ceria,

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: ceria.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

97,5 FM Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Masih bareng sama Adit sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, ada suasana yang unik ya. Ini di area pesawahan yang ada di lokasi Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, yang mendadak viral, teman Pro 2, atau ramai sekarang dikunjungi oleh warga sekitar ya, teman Pro 2. Bahkan gak cuma puluhan orang, ini ratusan orang, teman Pro 2, datang untuk menikmati suasana baru di tengah embung Wanakaya yang dikelilingi hamparan tanaman padi. Jadi ini embung Wanakaya, teman Pro 2, ditumbuhi rumput hijau ya. Air di cekungan penampungan yang kini menyusut di tengah musim kemarau justru ditumbuhi rerumputan hijau. Suasana senja saat matahari terbenam menambah suasana terasa damai, teman Pro 2. Dan ini dimanfaatkan oleh ratusan warga. Banyak yang mengabadikan ya lewat gawai mereka atau handphone mereka, dan juga bersantai menikmati sunset, teman Pro 2. Sampai menjadikan area tersebut menjadi tempat bermain bersama anak. Dan salah satu pengunjung bilang, katanya tahu kondisinya seperti ini itu pas viral lihat di sosial media, akhirnya penasaran berkunjung ke embung Wanakaya ya, teman Pro 2. Nah, namun pada saat air embung Wanakaya ini pasang, justru tidak banyak warga yang mengunjungi, teman Pro 2. Katanya kalau airnya penuh sih cuma 1-2 orang aja, tapi ramenya kalau misalnya musim kemarau kayak gini, jadi bisa main di tengah-tengah embungnya. Lain warga yang menikmati suasana baru ya, atau suasana yang memang ditunggu saat musim kemarau, ini juga menjadi berkah untuk para pedagang, teman Pro 2. Jadi para pedagang juga memadati ya, ikut meramaikan suasana di embung, teman Pro 2. Dan bahkan beberapa pedagang mengaku kalau pendapatannya melonjak ya semenjak kondisi embungnya surut dan orang-orang bermain di situ, mengunjungi embung Wanakaya ini, teman Pro 2. Kata pedagang, kalau dulu sih pas airnya pasang, yang datang hanya orang mancing katanya. Kalau sekarang tuh kayak tempat wisata gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mungkin penasaran ya, penasaran pengen juga menikmati suasana rerumputan hijau di tengah-tengah embung, ini bisa kamu berkunjung ke Desa Wanakaya, teman Pro 2, yang ada di Kecamatan Gunung Jati. Ya, ini seru ya. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari kabarcirebon.com, dan juga kamunya masih di sini barengan sama Adit di Sore Ceria.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Masih ada dari miliknya kotak, jadi lagu terakhir yang bisa Adit puter di sore ceria ya teman Pro 2. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin di hari ini. Dan tentunya semoga hari kamu menyenangkan ya teman Pro 2. Selamat bermalam minggu, setelah ini akan ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di jaga malam. Dan sekali lagi Adit ya pamit teman Pro 2, thank you banget. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

ini teman Pro 2 di malam minggu terakhir di bulan Agustus. Finally kita meninggalkan bulan yang penuh dengan warna merah putih ini ya. Agak sedih tapi banyak senangnya sih karena akan menyambut tanggal muda. Gajian gitu ya. Oke. Dan malam hari ini jaga malamnya barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 12 teman Pro 2. Jadi kita langsung mulai aja kali ya.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Gong Yo akan datang ke Indonesia lewat tournya ya, dan udah diumumin resmi oleh pihak promotor Three Mountains Ave. Dan Gong Yo dijadwalkan menggelar fan meeting bertajuk The Long Take di Istana Senayan pada 17 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harganya tuh dari yang paling murah ya, kategori 4, 1.750.000 sampai dengan yang paling mahal 3 juta, Mamro 2. Sara-sara aja ya harganya, kayaknya akan rebutan tiket VIP nih. Dan informasi ini agak kutip dari medcom.id.

Pro 2, Tom Hardy mengejutkan penggemar dengan merilis album rap Kezar Face meets Frankie Pulitzer bersama grup hip-hop Kezar Face. Ya, lewat nama alias Frankie Pulitzer, Tom Hardy menghadirkan kecintanya pada film, komik, sastra, dan budaya pop dalam album rap terbarunya. Sebelum dikenal sebagai aktor Hollywood, Tom Hardy emang udah aktif ya, bermusik. Dan sekarang kembali menunjukkan kemampuan rapnya bersama Kezar Face, teman Pro 2. Gimana ya Tom Hardy nge-rap ya? Gue jadi penasaran ya.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

malam teman Pro 2, masih barengan Angga Ampuh. Tadi udah ngomongin soal Tom Hardy yang punya nama Frankie Pulitzer untuk nama rapnya, terus Gong Yoo yang bakal ke Jakarta. Selanjutnya dari dunia sepak bola, ada kabar dari Rafael Leao. Dan juga buat para gamers nih, Angga punya update soal GTA 6. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

berkolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

2, Rafael Leao resmi meninggalkan AC Milan setelah merapat ke Galatasaray. Leao dikabarkan merapat ke Galatasaray dengan harga 45 juta euro atau setara dengan 928 miliar rupiah. Dan Leao mengaku sulit menyampaikan salam perpisahan untuk Milan, klub yang dibelanya selama 7 tahun. Tapi Leao bersikeras bahwa kepindahan ini diperlukan untuk meneruskan karirnya, nomor 2. Dan katanya Milan selalu di hati. Kita lihat aja apakah postingan-postingan Milan di Instagramnya Leao akan dihapus kayak Vlahovic dan Juventus. Who knows?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

kedua, Rockstar Games ini kembali mengungkap materi terbaru dari GTA terbaru ya, lewat tayangan khusus bernama GTA An Extended Look. Video dengan durasi sekitar 26 menit ini pertama kali diputar lewat Netflix dan langsung mengundang banyak perhatian dari komunitas gamer, teman-teman. Terus seluruh cuplikan ini di presentasi ini direkam menggunakan PlayStation 5 dan setelah mendapatkan penayangan khusus di Netflix Extended Look, kemudian turut tersedia lewat kanal YouTube Rockstar Game

series. Terus buat Angga yang terakhir main San Andreas, kayaknya nggak relate-relate amat ya, nggak tertarik-tertarik amat. Tapi buat yang masih main game dan ngikutin versi-versi terakhir dari GTA ini, kayaknya bener-beneran menggelincang kali ya. Karena Vice City ini dibikin bener-bener memukau banget gitu gameplaynya, teman-teman. Tertarik buat ikutan pesen nanti November, teman Pro 2.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis

gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki, anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Mampro 2, saatnya gak ampunnya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2. Jadi gak ampunnya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 30 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini barengan sama Uca ya. Ya mak, kalau menin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat edisi Minggu 30 Agustus 2026. So Ucanya bakal nemenin kamu, pokoknya nanti abis ini bakal just music dulu ya sampai jam 6. Abis itu Uca bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman Pro 2. Tenang aja apapun aktivitas kamu hari ini, pokoknya tetap ditemenin terus kok sama Pro 2 FM teman terbaik kamu. So Uca mau puterin lagu pertama hari ini ya teman Pro 2, yaitu Sebatas Bayangmu dari Riman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allaha wa rasuluhu, wa in tuti Allaha wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2026 barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 siang ya teman Pro 2. Pastinya Uca di sini bakal nemenin pagi hari kamu dengan informasi-informasi menarik nih ya di Minggu pagi ini. Semoga aktivitas kamu hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Kalau kamu lagi bingung ditemenin siapa, pokoknya pasti ada Pro 2 yang selalu nemenin kamu hari ini. Kamu bisa dengerin Pro 2 kapanpun dimanapun lewat aplikasi atau website RRI Digital ya teman Pro 2. So tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dicampur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu pernah gak sih teman Pro2 lagi sibuk banget, kerjaan numpuk, rapat panjang, atau kegiatan-kegiatan lain lah pokoknya gitu ya. Saking sibuknya nih, tahu-tahu jam makan kamu tuh udah kelewat jauh. Nah ini kebiasaan ini ternyata tuh gak boleh kamu anggap sepele ya. Kenapa sih? Karena emang nih teman Pro2 menurut ahli gizi klinik, spesialis gizi klinik maksudnya, tubuh kita tuh ternyata punya ritme sendiri, termasuk soal produksi asam lambung. Jadi kalau kamu kebiasa makan siang jam 12, biasanya tubuh tuh udah mulai siap nerima makanan di jam itu ya. Masalahnya nih, kalau makanan belum masuk sampai berjam-jam kemudian, asam lambung kamu itu tetap bekerja ya. Makanya nih perut kamu nanti bisa kerasa perih, maksudnya ya gak nyaman, bahkan juga bikin susah fokus. Telat sedikit 30 menit masih relatif aman, tapi sampai 1 jam ini masih bisa toleransi juga ya. Tapi ini kalau udah lebih dari itu teman Pro2, resiko perut itu bakal rasanya tuh perih, kembung, gak nyaman, bisa ningkat ya resiko-resiko itu. Jadi buat kamu yang sering kejebak aktivitas padat, jangan lupa siapin cemilan sehat kamu. Pisang atau buah juga bisa jadi penyelamat sebelum waktunya makan besar ya teman Pro2. Sesibuk apapun aktivitas kamu hari ini, jangan sampai lupa isi energi. Oke. Atur jam makan kamu, bawa bekal kecil, cemilan kecil. Pokoknya jangan tunggu perut kamu teriak dulu ya baru kamu cari makanan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

tengah malam nih, apa sih yang langsung kamu pikirin? Mungkin langsung kepikiran kayak, aduh, kayaknya mie instan enak nih ya. Tenang aja teman Pro2, buat kamu yang berpikir seperti itu, kamu tidak sendirian ya. Karena emang ternyata orang Indonesia tuh emang termasuk yang paling doyan makan mie instan di dunia ya. Jadi berdasarkan laporan World Instant Noodles Association, Indonesia tuh ngehabisin sekitar 14,5 miliar porsi mie instan sepanjang 2025. Wow, ini nih kalau dihitung-hitung jumlahnya bikin geleng-geleng ya teman Pro2. Nah, Indonesia ini bahkan berada di posisi kedua sebagai pasar mie instan terbesar di dunia. Dan ini hanya cuman kalah pokoknya ini dari Cina dan Hong Kong. Nah, negara kita ini juga unggul ya, jauh dibandingin India yang ada di posisi ketiga. Bukan cuman Indonesia, tiga negara Asia Tenggara lainnya juga nih masuk dalam daftar 10 besar, yaitu ada Vietnam, Filipina, dan Thailand. Nah, kalau di Indonesia sendiri mie goreng ini jadi salah satu yang favorit ya. Sementara nih kalau di Vietnam ini punya kombinasi rasa udang dan jeruk nipis yang banyak disukain. Nah, secara global sendiri sepanjang 2025 dunia itu mengonsumsi sekitar 124 miliar porsi mie instan. Artinya yang teman berdua makan praktis satu ini emang udah jadi favorit lintas negara gitu ya, di berbagai negara gitu. Tapi ingat teman berdua, boleh banget kamu nikmatin mie instan ya, asalkan tetap bijak, jangan berlebihan, jangan lupa diimbangin sama makanan yang bergizi ya. Karena emang enak itu perlu sih ya, tapi tubuh sehat kita tetap harus jadi prioritas ya teman-teman.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI